0: careful.
1: Melandur kating kalih muspo antuk sekar, lungsur uposaksi majang ringida sang yang siwo aditya, ngiring kawetin.

kiamat. Itu urusannya urusanku manunggai. Motor beat atau beat koplo berganti. Budit sedang dulu koplo memutarkan kopi. Yang gur merah jadi judul loke video cokoki. Sloki demi sloki berbalas bak walkie talkie. Ilusi dunia ini ku dipermainkan loki. Persetan revolusi resolusi kami. Menikmati hari yang cuma menghitung jari. Semayamkan Kurt Cobain dalam trayek penuh kokain. Rimaku narkoba menggoda, semua ingin cobain. Pancoran jadi domain baru tempatku bermain. Rancang syair mengalir panasnya buat baja mencair. Visi hanya tai tindakan mencebok bersih. Aku tak hargai omongan yang bau testis. Macam mikrofon di panggung dia terima testing. Lebih dari 4 album ku berikan tesis. Ku tak terhentikan bukan single atau jingle. Ku tak tinggal dia menunggu datang tagihan. Mati masih nanti hidup baru dari kemarin. Namun ku bicara bersejarah adalah saudari. Di atas instrumental depan Deringer menari. Sembari membalik kereta sini dan jemari. Kembali mengabis penas momen dan gombalin. Secantik rimaku jinakan justa box membali. Penuh totalitas berdiri sendiri. Percaya diri mengiring.

aku tak tertarik dengan setan yang bertengger. Aku tak berlari karena dipecut manager. Ku buat konsepku sendiri, Indonesia Geger. Out, tanganmu berdarah kan sudah ku beritahu. Out, karir minggir sana bikin video galau. Ya omble

0: cu Gigi, trapper o plot, am fai cover bursa. La luge bloc, când de alambar cu totul, mai ce-am barbosa. Se băg pe suca, target i-am ta suca, taxanca ca o suca. Follow cu disos, metlui cu ribu, antiu, cantă rompe, da merdeana, no manage, acum în orice. Ce-am protestant pe foto, toche, toc, cover, joghe, țaat cu mândongă. Hey.
1: Pagi habis nafsu makan aku tidur lagi. Sampai suatu kali Joe datang kabari. Dapat di tempo hari dengar tempo bereaksi. Buatan bas koglo buat mata mencolok. Aku merasa bodoh geleng kepala dong. Masih setelah mendolok beat aja ku nyolok. Ucap prima rapi berapi kumis ku kayak gogol. Gudang sanin harus ku gandarima. Ucap tanpa saringan bawa sajian. Karya maksimal buat sadar kalian. Fundamental mental dasar berjinyan. Harapan kita bukannya dikocek. Hanyalah kisah seru kayak dongeng. Hanya otot tapi tak berotak. 8 orang otot tak cukup berotak. Tak setengah-setengah asal diri. Nomor 1 di penempatan dalam lirik. Lihat kanan kiri 10 di mutu. Bukannya 9 langit ketujuh ketujuh. Dan kutunjukkan telunjuk tentukan. Mimpumu isapan jempol karena ketiduran. Kamu kebingungan lalu kelimpungan. Karir raih uang dari hasil penipuan. Koplo buat ku laparakan. Sodor ambit yang ku makan. Semua aku lahap dan bisa ku cerna. Kaum kecil mencela mencet tidak enak. Tai bermunculan di phone baru. Semua tingkah belajar tapi ngerap itu malu. Edit biar yang ku datang Selasa hilang Rabu. Tekan tombol bisa bagus cuma di f***. Hey, persetan mereka. Lini masa kini penuh lirik masa gini. Apa ini bawah sini biar ku tampak tipi. Ini kayak itu sepaling tinggi. Muak, oh aku perlu cuak. Tidak perlu uang banyak asal terus tuang. Cap orang tua tanpa cap orang tua. Gejolak kalau muda gembur. Kayak lembut-lembut, kayak jemur mendo. Suka tentu kasih model instagram toge instagram. Ku bawa isyarat pakai bahasa isyarat. Sedikit tanda bahwa otakku kadang diadam. Tak, aku ingin piala. Untuk tiap hiasan yang aku ceritakan. Aku beli makan sebelum beli makan. Sudah ketagihan maka lupa ketagihan. Bukan pelarian, ini jalanku. Tak cocok dengan kalian, maka minggir kawanku. Dulu ku bala dewa sebelum dari sengketa. Lempar isu bawa bala, lebih suka bala-bala. Walah-walah, agak kewalahan. Marah-marah sama ragam kepayahan. Musuh misterius ku, kamu yang masih terus ku. Cicaran kejar sambil melumat sari roti. Ku menjadi grogi dan tak lagi kompromi. Tak pikir masak-masak sering dikomporin. Sumbunya pendek, karena sering terbakar. Tapi kalau meledek, aku nanti ditangkap. Gap, ten, tolong aku sudah oleng. Terbang ku ke lot yang tak jelas, ku mengoceh. Beriku kemocong bersihkan marutegu. Kita lahir andil peju lalu mati jadi.

0: jamu dengan hidupku yang penuh liku-liku. Kerja keras bagi kuda, dicambuk dan didera. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu. Woi, ku cuma bekerja di malam hari, tidur di siang hari. Semua telah ku rasakan untuk mencari uang. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu. Woi, ku cuma.
1: Lembang Radio.

0: Lumbung Radio.
1: Lumbung
0: Radio.
2: Lumbung Radio. Radio Lumbung. Radio Lumbung. Radio Lumbung.